ni pia kava no kota ni e programa ya makalilwa hum olilva no luma sa mota amakua amoti timihaya no kwam variari ve programa ila na wie del sofi daniela wa hakasami tipo ni miyo fernando damash watu wote ni matanli wila mtekso hiya sa radio no tepa osukurila wokala ni hiyo.